0: Paulia, a Roma aja Paulia, ya. A Roma aja Paulia, nama aja Paulia. Ini lulu lulu.
1: Ya lulu kah?
0: Hei cowok. Ata grupannya berham, ham, ham dah tu setiap kepelagai berlagi nat laut. Real kulad lewaga. Ata grupannya ber orji, anji, arji, arji, ya hangas. Ata grupannya ber. Hatta kurapan nyawar nyaw dia kira.